Hatta o zaman dönemde havanın gittel ol, antisi de ula uzay moru. Ne diye kaksa absurdu seri, dramatiğine, absurdu istanbus, bak unasat uza moru natural. Moru natural şirin. Ne diyeyim ki, existi ya ala lokal. Ne diyeyim, moru şirin ula kaksa, atahan moru şirin. Hanya fikir kat ini fakta fakta ini ada cahang mau bisa parah kan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, all the lugu ada cahang ka, beluga ada cahang mau bisa seluk negara ka, udah lah bos. Nanti kalau payah muntuk kang rubi, terus cara jaga mau seluk apa tadi? Ida mak hasil mana? Ida persijare tahu adus

Kaka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

siente kata ita ia konik saung kleang ho natureza no horai nyekbi atukura. Halo biazeng ida batasi kamota.

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

Lalu kerana nyai sirah, kamu tuh paling hau nyai mar, hau nyai belum trinci ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tur. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke furekida hotitulu hari damai.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya.

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh pilih hohau Neymar, hohau nyebelu ngedrinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu desing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jomba bimentu hatene no matene kenyan. Tiak malu kerana nyanyi sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, muji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak maluku vintis, ene maka mujika furak nebe. Husi belum selesai, so fresh on abah maluku vintis ira. Ita abah continue na fating ita nyaw programa. Oke, belum justin. Hato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Maluku hato faune mensajen ba juventude sira. Hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahenai ato kolia kon ba juventude ni lili ni juventude ni papel, juventude ni na kondisoin, juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tambah ni mak, hawan ini zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start niyan, problema musim individu ni niyan. Iri pois hawan ini mensajen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadom isu sedare ni hanesan niyan. Husita teoria barak ida, husita na Jesus Kristu ni hatete hanesan ni. Ola bele dia no hadom ihau seba nihira ola hadom iu ne maluk sira. Tambah ni mak hawan ihan, se hawi ihan amurara hawan ihan hanesan ni. Ola bele dia no hadom ihau seba nihira ola hadom isu sedare. Tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese pas sosedare ni mak importante. Atu lori sosedare ni nabah muris dia. Juventuri tengki sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu juventuri tengki hatur buat nebe mak los dihan los. Salah dihan salah. Hau ya segmen tu dah karateta pas juventuri sirane sana. Hau kontra hau ni aman. Seban hira niya salah hau los. Mabe hau sila uza hau ni. Mabe hau sila uza. Hau niya irresponsabilidade ni huli kontra ni niya responsabilidade ni mak ladia. Mabe hau kontra. Sebaiknya hira ni salah, hau los. Mabe uzah ni imaturidade kontra ni responsabilidade maka usala. Konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nebe mak los dihan los, salah dihan salah. Ida ni mak importante. Labele dihan niya iya kargu niya elit entau ni salah, ni los, ita consider ni salah mas dia ni los elade. Ni labele. Nebe awa pela ba juventuri sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap-tiapis. Labele saifale alegria ba kritiku ni. Kritiku ni euma hau biasa tete anesane. Hau hadu milio hau ni amigu sira kritiku ne, duke hadu mi ema ida nebe ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat fonu sineba. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadu mi luksu seda dene. Jesus dia anesane, ola bele dia no hadu mi hau, sebenira ola hadu mi one maluk sira. Bahau ne kolega sira mo sawatete, maluk juventuri sira. Label dia ni mi hadu mi hau, sebenira mi la hadu mi tena pogo. Brigad.
0: E turmai belum selesai foba itenya belum ela. Hato netik mensajim badak ba juventude sira.
2: Okay diak, bahau na maluk juventude hotu makau hadomi. Hau la iha lefon nerebe makfurak atu hoto baimi. Maybe sumente iha mensajim de luta katak dadang susidar nerebe makita muris ba. Ni susidar nerebe maknakun ho klase. Iha nerebe riku, no kia kontinua kia. No ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi. No predor sira kontinua hakru. Tambah ne, hausu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosidari dan nebe mako klase bas sosidari dan nebe mak laho klase. Tambah, ita kuliah kuna basuntal ansuntu lalehan, ita lalehan para tu hetan itanya liberdade dan nebe maka lai harohan. Maybe ita kriya sosidari lalehan ida hirai ne mak sosidari laho klase. No ita tengki unifika forsa produtivu. Ita labele harahun malu tambah problema-problema sosial atau problema sirselu. Mai bia ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda ranfon, finifon, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bawa sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus, i obrigada.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: ihatinan rihun ida atusia sianulu resing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus mai itarona hamotuk informasaun uhusi membru vida moris.
1: Muito antes de lançar a minha mãe, nem bambe, nem lelo, nem barra. Ansa calante a minha reta rua, catum, ansa me. Pois a minha amiga, foi ter a mãe, alô modo, consumo a tu. Mas agora, lá do mida. Muito me lamo, sato, mãe, a be, dua ribu. Sepuluh hansa nene, ni lenu sebara. Ni hansa ambatasi ni paling kalan ida ambihetan ruwa katolu hansa. Lenu barang ni iha 91 to 2010 ni sebara. Agora ni lah iha. Semana ida musa kita bagus lah hetan ono. Uluk ni barak, ni hansa kalan ida say ni ruwa tolu hansa ni agora. 91 to 2010 ni barak. Ni kal kalas sirasta, agora lah. Kalestraga hutuana. Menu sana. Ni hansa kita bagus lah hetan ono. Fatin deh musa kita lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe uzi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Balu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja ni hande ikka iha sira batin ataluri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: dia maluko vinte sira dura kambia sira hoto informasaun ne mata kaita ni hasuru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau fernanda munisa rozo lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabo sirnia futar tilung i adeus

0: Lorondiak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícias Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da neng ami seluri itabotsiran si hatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo in general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Hareliuba konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu primaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 komunite bis fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka Hareliuba gestaun marinanian I Hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor-Leste. Mai itarona hamotuk informação detalhe.
1: Antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin e kiparas halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasi suku bauro suku Mopitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesamos Lore he Segundo I suku Ileomar Primero nomos Kainleho Ileomar Segundo Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira Nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita nia komunidade sira para sira ia consensia atu bele conserva ita nia rekusuin sira belau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ia tempo naru se wanghira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibum katak ne lenuk original husi fatin referen tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saunselu mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran ne be maka hanasan mai tau tolong ya area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai ha ona ikan se ita ne lenuk lai ha ona tambah saida maka ita ita bele tetek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne ho tu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Koordinador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, vaquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tanya grupu konservasaun no mos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Lalu kerana naik sirah, kamu tuk valeho hau noimar, hau nye belum trinci, ya programa ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa to hau nye lorong dia kbay mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba di jombol bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेल जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूक हतो फोन मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का Amin na inroa mahene ato kolea kwan ba zoventuri ni lili li zoventuri ni papel, zoventuri ni na kondisoin, zoventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tamba ne mak hawa no in zoventuri barak maka hakarak hetan imprego. Ne problema estad nian, problema mo semi individu ni nian. I depois hawa ni mensazen maka tamba zoventuri da gora la konsege hateke no hadomi sosedade ni hanesa ni an. Hosita teoria barakida husita na Jesus Kristu ni hatete anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi one maluk sira tambane ma kaudian se hau hena morada haudian anesane ola bele de no hadomi hau seven hira ola hadomi sosedade tamba interese husita ni hamutuk ni interese ba sosedade ne mak importante atulur sosedade de na ba muris dia juventude tem que sai agente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventude tem que hatur buat ne be mak los dian los sala dehan sala hau segmentu ira karate da juventude sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni sala hau los mabe hau sela uza hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade hau ni kontra ni nia responsabilidade makladia mabe hau kontra seban hira ni sala hau los mabe uza hau ni imaturidade kontra ni responsabilidade makausala konsepto demokrasia ita kar hatur buat nebe mak los dehan los sala dehan sala idane mak importante labele dehan nia ia kargo ni elit Entau ni sala, ni los, ita consider ni sala mas jadi ni los elade. Ni la bela. Nampak awak pelak bahasa juventud sira, tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. La bela, saifel alegria bah kritiku. Kritiku ni euma how biasa tiap ane sana. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni, duke hadu mi emai jadi nampak la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa, hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filofali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau. Se benira ola hadomi one maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pobo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tena belon ela. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha lefon nerebe makfura atu hoto ba imi maybe sumente iha mensaje ne luta kata dadang susidan nerebe makita muris ba ni susidan nerebe maknakun ho klase iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia no iha nerebe mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tamba ne hahusu itan hira hamutu unifika forsa produtivu Atu bele haraun susidare dan lebih mak klase bas susidare dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah pun bas suntul lalehan ita hilal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka laiha rohan. Maybe ita kria susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktif. Ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no salah babuat nebe mak salah, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sestang husi, ita bo sida futatirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus y obrigada.

Hatta o zaman dönemde havanın gittik ol, antisi de ula uzanmalı. Ne diye kaksa absurdu seri, dramatiğine, absurdu İstanbul'su bak, unasat uza emoruk natural. Emoruk natural şirin, ne bileyim bak, existiyle ağrı lokal. Ne bileyim emoruk şirin ula kaksa, atahan emoruk şirin. Hanya fikir kat ini fakta ini ada yang mau saya barangkan lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, Odo Luga juga tangga, Beluga ada yang mau saya seluk negara kita. Ula lalu, nanti kalau saya muntuk kang Rubi, terus cara jaga mau saya lima afetado. Ida macam semua dia. Ida persis dia tahu adus

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, kau nyai belum terinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jauh babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tolu. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molo kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

atuhanoin ko na ba buat nebe se mosu tuirmai. Sestu, fuatembrani atuhanoin oin selu. Fuatembrani bayi minya oang atuhanoin dalam oi-oi atu beleto finalidade ida. Keta rejorbe labariknya problema sirahutu. Fo oportunidade bania atuhanoin oinsanya bele halu buat rumah banya angrasi. Keta heing katak nia rejorbe problema lolorongnya nolahori minya tulu. Keta hamnasanya solusan sirah wenhira ne komiku baimi. Keta baku labarik, wenhira nya halo problema ne bebot baimi. Ejemplu nya halo boko imni suratan servisunya. Nya halo ida ne baimi kari, keta baku nya. Mai be esplika banya suratahang ne importante tebes bao. Tiap maluk sirah, telah senti tanya programa tona nya rohang. Mai be ita seha suru malu fali iya semana oin. Ke programa ne behanesa noho topiku ne be diferente. No ikus ita setaka itanya programa, ho música furakida ho título Twinkle Twinkle Little.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasang postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sing ida to ihatinan rihun rua sanulu populasang lenu barak ihatasi lore. May be ihatempu agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami 40 tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ne iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana idamos e vita babos la heta no no unne bara nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 19 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sta agora la kalestraga hotuna men sana ne ansa vita babos la heta no na fatin de dus ita la heta no na.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. May itaron hamutuk informasyon detalye usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mahan sabatasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nye tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Kalau sira be halop tam halop marang ne ibu dihande la fangi ja ne hande kagiha sira batil ataluri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes Radio Rakambia Sirahotu, informasyon ni maka kaitan ni hasuru malu, balorong ohing iha notisya nasyonais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni best service ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kapa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wanira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spinya ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo yang general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sang hau nodar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização Hasai Consciencializa Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan Preservação ou de Sustentabilidade Economia Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maybe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hari ini kau nama sosialisasaun kau nama protesaun lenuk ni. Kuniang objektif husi sosialisasaun ini dan eh, poin separa kita convince, kita konsensualiza, kita ni komunitas sira par sira ya konsensia atau bela konserva kita ni rekusuin sira. Kalau sih tasilaran deh, mai bemos iya parte terestrenya. Tambah, anesang kita hatenya katak. Sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan prepare jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidad ekonomia nebe maka itabele uza ya tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu

0: hir sira tu mai rai tolu faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolu ngata si tinang hirak nani laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira nebe maka hanas mai tau tolu ngi area ida nerasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida nenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek ta o define kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita heta nene laos ita timur nene hotu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne lai tulung hane ba example ida maka hane sana tambahan usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
1: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolu iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entaung idane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
1: Koordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dados klean konoba lenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informasaun klaru.
0: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane par ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenu kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entaung hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene odi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
1: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan ni Hasoru Malu, Balorong Ohing, Iha Notisia Nasionais, Husi Estudio Sentral, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Ekipa ni Best Service Uba Programa, Ida Ne, Aksumikang Husi Itabot, Sirnia Futar Tilung, I Adeus.